Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Thailand mengarahkan agensi keselamatan mempertingkatkan operasi terhadap kumpulan jenayah di wilayah sempadan selatan negara itu susulan pertempuran maut terbaru di Naratiwat yang mengorbankan 2 anggota polis dan mencederakan 4 yang lain. Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Tuan Anutin Chanwirakun berkata pihak berkuasa diarahkan mengambil semua langkah yang perlu bagi mengawal keadaan, mencegah keganasan lanjut serta membenteras pihak yang bertanggungjawab mengikut peraturan undang-undang. Beliau berkata agensi keselamatan diarahkan untuk bertindak tegas sambil menambah anggota di lapangan mempunyai kuasa operasi sepenuhnya dan tidak perlu mendapatkan kelulusan lanjut daripada kerajaan sebelum mengambil tindakan. Pihaknya turut mengarahkan pihak berkuasa wilayah menyelaras bantuan dan memastikan kebajikan penduduk yang terjejas akibat keganasan itu. Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi mengadakan pertemuan dengan perwakilan jawatan kuasa antarabangsa bagi Palang Merah selepas beberapa tahun menjadi persoalan mengenai kesihatan dan kesejahteraan pemimpin berusia 81 tahun itu. Timbalan Jurucakap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq berkata, mereka mengalu-alukan pembangunan dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua yang ditahan secara sewenang.

yang wewenangnya. Jelas hak Setiausaha Agung PBB menekankan kepentingan meneruskan dialog antara semua pihak berkepentingan Myanmar yang berkaitan dan perwakilan khas tentang bagaimana PBB dan rakan kongsinya, khususnya ASEAN, boleh membantu menyokong usaha ke arah penyelesaian damai demi kepentingan rakyat Myanmar. Sementara itu, dalam perkembangan yang lain, PBB mengutuk rejim Zionis atas pembunuhan orang awam di Gaza dan berkata kemudahan penjagaan kesihatan perlu dilindungi selepas serangan berhampiran Hospital Syuhada Al-Aqsa memusnahkan tempat kemudahan penyimpanan perubatan. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan serangan 1 Ogos lalu telah memusnahkan bekalan perubatan penting dan menyebabkan kerosakan di bangunan hospital. Hak juga berkata serangan udara, pengeboman dan penembakan setiap hari terus berlaku di Gaza sepanjang minggu sehingga menyebabkan puluhan orang terkorban termasuk kanak-kanak dan orang awam yang lain. Duta Denmark ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Christina Marcus Larsen berkata perkembangan dalam memilih Setiausaha Agung PBB seterusnya merupakan keutamaan penting memandangkan Copenhagen mengambil alih memegang jawatan Presiden Majlis Keselamatan. Larsen berkata majlis tersebut menjangka akan mengadakan satu lagi pusingan undian tinjauan tidak rasmi pada lewat bulan ini susulan pusingan awal minggu lalu. Beliau bagaimanapun menolak untuk memberikan komen mengenai hasil laporan daripada undian sebelumnya dan berkata para anggota majlis bersetuju untuk tidak mendedahkannya. Larsen berkata Denmark menyokong ketelusan dalam proses pemilihan akan tetapi menghormati perjanjian kerahsiaan tersebut. Pasukan Palang Merah mengagihkan makanan dan air kepada para pencari suaka di Utah selepas mereka terkandas beberapa hari di pantai susulan penghijrahan besar-besaran dari Maghribi. Para pencari suaka berbaris untuk mendapatkan makanan ketika para petugas bantuan memulakan respon kemanusiaan. Salah seorang pendidik sosial mempertahankan hak asasi kemanusiaan menyifatkan situasi berkenaan sebagai krisis kemanusiaan dan berkata ramai daripada mereka di Utah merupakan pencari suaka dari negara-negara yang dilanda konflik termasuk Sudan, Yaman dan Mali. Spanyol menganggarkan kira-kira 69,500 pencari suaka kembali ke Maghribi sejak lonjakan pada Khamis lalu, manakala kira-kira 2,000 orang kekal di Ceuta. Pihak berkuasa Spanyol berkata 72 orang maut di sempadan Spanyol, manakala 11 lagi di sempadan Maghribi semasa krisis tersebut. Venezuela sedang menyediakan pelan pemulihan dan pembinaan semula komprehensif peringkat nasional bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang akan diumumkan dalam tempoh 60 hari. Langkah dilaksanakan ketika negara berkenaan beralih dari tindak balas kemanusiaan kecemasan kepada usaha pembinaan semula jangka panjang berikutan kejadian gempa bumi yang mengorbankan lebih 5,000 penduduk. Duta Venezuela ke Malaysia berkata pelan berkenaan yang berasaskan penilaian keperluan pasca bencana bersama bakal menetapkan keutamaan strategik pembangunan semula sosial, ekonomi dan infrastruktur negara. Selain itu, ia turut berpandukan pemulihan perkhidmatan awam penting, sokongan kepada komuniti terjejas serta langkah memperkasakan daya tahan bencana. Rakyat Cuba di Havana mendapati bekalan elektrik telah pulih sebahagiannya kemarin selepas negara itu berdepan dengan gangguan bekalan elektrik kali keempat di seluruh negara dalam tempoh kurang sebulan. Grid elektrik Cuba lumpuh lewat hari Ahad menyebabkan pulau yang didiami kira-kira 10 juta penduduk itu bergelap ketika gangguan bekalan elektrik semakin kerap berlaku. Para penduduk melaporkan gangguan kerap itu menyebabkan mereka hidup dalam keadaan ketidaktentuan ketika mereka bergelut untuk bekerja dan memastikan bekalan makanan mereka tidak rosak. Seorang pegawai Kementerian Tenaga berkata, beberapa loji jenakuasa sedang dihidupkan semula secara berperingkat dari barat ke timur meskipun pulau itu beroperasi dengan bekalan bahan api yang terhad. Semenanjung Korea sedang dilanda gelombang panas yang memecah rekod menyebabkan suhu melonjak di seluruh Korea Selatan. Ia memaksa pihak berkuasa setempat memperluaskan langkah-langkah kecemasan. Peramal kaji cuaca menyatakan panas ekstrim yang sebelum ini tertumpu di bahagian tenggara Korea Selatan kini merebak ke Seoul dan wilayah-wilayah barat yang lain. Bandar Yangsan di bahagian tenggara mencatatkan suhu panas sehingga 42.5 darjah Celsius hujung minggu lalu, suhu tertinggi pernah direkodkan dalam tempoh 122 tahun.

0: Biar mengeluarkan amaran jingga bagi gunung berapi puris susulan peningkatan aktiviti gunung berkenaan sebagai langkah pencegahan jika berlakunya letusan. Amaran bagi gunung berapi puris yang terletak di barat daya Colombia dinaikkan pada 1 Ogos selepas sistem pemantauan merekodkan tahap aktiviti tertinggi sejak pemantauan bermula pada tahun 1993. Peningkatan aktiviti bermula pada 20 Julai. Perkhidmatan Geologi Colombia memberi amaran kepada komuniti untuk tidak menghampiri kawasan tinggi Gunung Berapi Puris, Piocolo dan Churikinga, tiga daripada 15 gunung berapi yang membentuk rangkaian gunung berapi Los Coconicos. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ASEAN ke udara, berita ASEAN ke udara pada pukul 11 pagi ini nanti.

Brunei Tourism, www.bruneitourism.com / VBY 2027.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Dari kampung ke kampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Auda bersama dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Pada hari ini, kita akan membawa menyingkap sebuah kisah yang dekat di hati masyarakat, iaitu tentang sebuah kampung yang bukan sahaja kaya dengan sejarah, malah syarat dengan nilai kekeluargaan dan perpaduan. Inilah kisah Kampung Merangking yang akan kita dengarkan melalui suara pemimpin kampung serta penduduk setempat. Untuk mengetahui dengan lebih dekat latar belakang kampung ini, kita dengarkan perkongsian daripada ketua kampung sendiri yang akan menceritakan sejarah serta perjalanan Kampung Merangking dari dahulu hingga ke hari ini.
2: Saya selaku ketua Kampung Merangking, Awang Nurul Izam bin Abdul Rahman. Mengenai dengan asal-usul dan cerita Kampung Merangking ini, alhamdulillah cerita tersebut menjadi turun-temurun kepada kami. Telah mengetahui cerita ini daripada arwah bapa saya sendiri, yang mana arwah bapa saya sendiri adalah salah seorang pengulu mukim Bukisawat. Pada dahulunya dikenali dengan pengulu buah, dan ketika masuk Islam dengan nama pengulu Awang Abdul Rahman bin Abdullah Sambang. Kampung Merangking ini adalah nama salah seorang yang sangat berjasa di Kampung Merangking ini. Kisahnya pada zaman dahulu yang diceritakan oleh orang tua-tua di Kampung Merangking ini ialah Kampung Merangking ini adalah nama salah seorang yang berjasa yang telah menyelamat penduduk Kampung Merangking daripada serangan binatang buas. Jadi dalam erti kata dalam kisah tersebut, si Merangking ini ataupun I Merangking, nama dia adalah I Merangking. Kalau erti kata bahasa dusun, I Merangking ini artinya salah seorang nama, ataupun dalam bahasa Melayunya I itu berarti si, seperti si Yato, si ini, si Awang, si Dayang, itu maksudnya. Jadi kalau dalam bahasa dusun, si itu diganti dengan I, jadinya I Merangkingnya, I Awangnya, I Dayang atunya, itu dalam bahasa dusun. Jadinya kisah I Merangking ini ataupun si Merangking dalam bahasa Melayu, dalam sejarah ia adalah salah seorang penduduk kampung biasa sahaja. Pada masa itu kawasan tempat mereka diamnya itu di siring-siring sungai. Pada masa zaman tersebut, I Merangking ini menjadi satu kepercayaan orang kampung itu, bah. Jadinya dalam cerita I Merangking ini, diorang ini tinggal di siring sungai, kita diserang oleh binatang buas. Pada masa itu mungkin boleh je kita ni sebut binatang buas ini pada masa itu ialah babi hutan. Dalam cerita ni, dalam cerita orang tua-tua, babi hutan. Jadi babi hutan ini besar sama ganas. Jadi ni bila dia menyerang babi hutan ini, diserangnya orang kampung ini, dia akan memakan orang kampung ini. Jadinya bila diserangnya dimakannya makin berkurangan nih orang kampung ini. Jadinya I Merangking ini, si Merangking ini berpikir dia, nya ada orang kampung, baik tak ketaninya pindahnya rumah ketani yang siring-siring atuh ni, di siring sungai ini, tani buatnya rumah di tengah sungai. Lalu orang kampung bertanya, nya kenapa membuat rumah di tengah sungai ini nya? Inda ikut tas saja dulunya. Pasal apanya? Kalau tani bertahan di sini ini nya, sampai bila-bilanya inda ada waris tani, inda ada keturunan tani karang di Merangking ini nya. Di kampung ini lah, maksudnya bukan di Merangking, di kampung ini tu belum ada nama kampung tu pada masa itu. Jadinya orang kampung pun mengikut lah, mengambil kayu tadurang ini, membuat tadurang tiang rumah di tengah sungai. Sungai ini dalam. Belum ada nama sungai itu. Jadinya apabila sudah dibuat rumah ini di tengah sungai, babi ini menyerang lagi balik, tapi indah dapat turun ke sungai babi ini. Jadinya dalam cerita kan sampai masa ini juanian, jadinya babi kalau dikirakan di sungai mana mau turun nih masa ini. Dia mau turun di sungai. Jadinya apabila sudah si Merangking ini, I Merangking ini membuat rumah di tengah sungai, nyorang rukun damai ta hidup berang di sana. Ini ada kena serang. Jadi apabila nyorang mungkin berhari-hari, berminggu-minggu babi ini menunggu di sing-siring bukit ini, nyorang tidak dapat menyerang lagi orang itu. Sudahnya tidak dapat diserangnya, ya ta dalam cerita ini orang tua-tua juga bercerita nih, ya pindah ta babi ini, tidak tahu kemana lah pindah orang babi ini pindah. Jadinya orang yang tinggal di sungai ini ini orang penduduk penduduk kampung pada masa itu yang bersama si Merangking ini, nya okey sudah rasanya nih, nya ndak lagi ada serangan babi nih. Bahnya Merangking tu, bah apa pendapat kamu? Barangkali bisa kita ketaninya naik ke darat semula nya. Okey. Jadi naik terdorong ke darat semula. Naik ke darat

0: Atau siring bukit itu jadinya anu bekas tiang-tiang rumah doang tuh masih ada tuh di sungai itu. Jadi bila doang naik ke darat membuat doang rumah lagi semula di darat itu. Jadi ada berkali salah seorang daripada penduduk kampung pada masa itu, dia pun berkali bercerita sama kawan amnya orang penduduk-penduduk yang lain, mungkin dia doang nya apa bisanya nama sungai ini nya. Kali barangkali masa itu mungkin macam ketani jua lah pada masa ini ada mujakara bercerita atau tiak nya doang bah bagus tak kalian nya orang menganang nama Imarangkeng aninya ani buat dah nama sungai ininya atunya Bang Mangkeng ani arti kata dalam bahasa dusun lah. Jadi kalau di Melayukan bang ani artinya sungai, BANG ini bang Mangkeng ya, yang dia merangkeng itu sebutan mana-mana kalau orang dusun Bang Mangkeng katanya. Jadinya doang bah kami setuju nya mengenangkan nama itu dah jasa Imarangkeng ini, jadinya doang buat dah nama sungai itu Bang Mangkeng. Jadi atau sejarah pertama itu apabila doang naik ke darat ini lagi nyurang naik ke bukit dah maksudnya ya. Bila naik ke bukit nyurang belum ada nama bukit ini. Jadinya nyurang kalau sudah nadanya biar tah tani kenangkan tiap nama si Merangkeng aninya, Imarangkeng aninya. Jadi tani buat dah nama bukit aninya Bukit Mangkeng. Jadi pada sejarah cerita tu, nyurang jadi turun-temurun kena buat dah di sana namanya Sungai Merangkeng. Kalau Sungai Merangkeng bahasa Melayunya, kalau bahasa dusunnya Bang Mangkeng. Jadinya naik ke bukit sikit lagi dibuat tah namanya Bukit Mangkeng. Sudah tu ya tah sejarahnya sampai pada masa ini ya tah kampung ini dinamakan Kampung Merangkeng. Atu tah sejarah latar belakang ni orang sedikit sebanyak yang dapat saya ceritakan dari hasil mendengar cerita orang tua-tua pada zaman dahulu. Jadi nama itu dikenang sehinggalah sekarang terdirinya tersebutnya nama seseorang yang sangat berjasa yaitu Si Merangkeng ataupun I Merangkeng dan sekarang menjadi Kampung Merangkeng Ulu Belayet.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Alhamdulillah lebih kurang 300 orang dan pecahan daripada penduduk Kampung Merangkeng itu warga emas dalam 50 lebih orang dan juga selebihnya adalah dewasa hingga ke kanak-kanak dan anak kecil lah pada masa ini, yaitu kadang-kadang mengenai dengan jalan. Tapi alhamdulillah juga mengenai dengan jalan tersebut pada masa ini juga ada dinaikkan taraf mengenai dengan jalan dan juga dari segi lainnya alhamdulillah masih lagi dalam menerima aduan daripada penduduk Kampung Merangkeng dan cabaran tersebut insyaallah akan diusahakan di masa-masa akan datang. Mengenai dengan perancangan tersebut saya sendiri akan berbincang dengan anak buah kampung dari mana dari segi kemajuan daripada segi pembangunan dan insyaallah mungkin perkara tersebut akan dicadang ataupun akan dirancang dari masa ke semasa.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Mengenai dengan pembangunan, insyaallah mungkin di Kampung Merangkeng ini menjadi salah satu tempat perindustrian. Dan yang pada masa ini yang terkenal juga dengan adanya perindustrian seperti kebun-kebun kebun-kebun daripada pihak-pihak tertentu ataupun syarikat-syarikat yang tertentu telah menjalankan perindustrian di Kampung Merangkeng ini terutamanya di Jalan Singap.
2: Selain sejarah dan perkembangan kampung, kekuatan sebenar sesebuah kampung terletak pada penduduknya.
0: Alhamdulillah dengan adanya acara tamu jati sebulan sekali ataupun sebulan dua kali, alhamdulillah salah satunya menarik kepada pengunjung-pengunjung hadir dan datang ke tamu jati Kampung Merangkeng. Yang mana tamu jati Kampung Merangkeng ini terdiri daripada penduduk Kampung Merangkeng dan juga luar-luar daripada penduduk Kampung Merangkeng. Yang mana mereka datang sebagai penjual yang daripada luar kampung, alhamdulillah. Dan juga tidak kurang juga daripada penduduk Kampung Merangkeng sendiri hadir bersama-sama, meramai bersama-sama berjual di tamu jati Kampung Merangkeng. Alhamdulillah hasil daripada acara tersebut dapat sedikit sebanyak membantu warga penduduk Kampung Merangkeng dan juga kepada pendatang-pendatang yang berjual ataupun berjaja di tamu jati Kampung Merangkeng. Dan saya sendiri selaku ketua kampung pun ingin menarik kepada orang ramai jika berminat hadirlah datang bersama-sama ke tamu jati dan juga jika ingin berjual ataupun mendaftar kepada saya ataupun kepada jawatan kuasa tamu jati untuk mengikuti jualan tamu jati di Kampung Merangkeng.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Mengenai dengan belia-belia, insyaallah saya sendiri buat satu tarikan kepada belia-belia agar belia-belia di Kampung Merangkeng ini sentiasa mengikuti segala aktiviti mengenai dengan keagamaan, kebajikan dan juga kebudayaan. Semoga dengan adanya acara-acara tersebut dapat lagi menarik minat kepada belia-belia Kampung Merangkeng dan juga mengikuti segala acara-acara yang dibuat oleh Majlis Perundingan Kampung Merangkeng dan bersama dengan Ketua Kampung Merangkeng.
3: Jadi apa perancangan jangka panjang, projek jangka panjang untuk pendapatan penduduk kampung?

0: mengenai dengan perancangan yang dia masakan datang ini, hamba sendiri ataupun saya sendiri akan mencuba berusaha supaya penduduk Kampung Merangkeng sentiasa berusaha agar tidak mengharap tidak mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Yang saya harapkan ialah penduduk Kampung Merangkeng akan berusaha seperti dari segi pertanian, dari segi kemajuan yang lainnya, kemahiran-kemahiran yang ada. Tak maklumlah kemungkinan ada di antara penduduk Kampung Merangkeng mahir dalam kerap tangan. Betul. Membuat digunakan daripada hutan seperti kayu-kayu boleh dibuat kepala pemarang dan bermacam-macam lagi kerap tangan yang boleh dibuat.
1: Mari kita dengarkan pula pandangan dan pengalaman daripada penduduk Kampung Merangkeng yang membentuk kehidupan seharian di sini.
2: Asal sini pulang, dari Damit sampai Wani. Bila masa weekend, saya baru balik kemari. Balik-balik ke kampung ini untuk jajak kabur, menyanyi kabur, itu saja. Kebanyakan orang-orang muda-muda, mula sekali tinggal di bandar. Kenapa? Pasal tinggal di perumahan. Jadi yang tinggal sini lah orang-orang tua ataupun berapa orang saja. Semasa tamu anilah kami kadang baru berjumpa.
3: Dari kampung ke kampung.
2: Rutin kami saja tu menyanyi kabun. Kalau dulu masa-masa muda-muda tu memanglah memancing, memukat, tu kerjaan masa muda-muda. Sudah umur sudah tua cuman ni dah pulang tua benar. Tapi kurang sikitlah aktivitinya. Jadi jajak kabun saja untuk exercise. Dulunya memang kami berjalan kaki. Sudah tahun gila kali 2008 ada skim untuk telefon, kemudian elektrik, jalan raya boleh dikatakan dari macam dulu pakai power drive. Masa ini okeylah.
1: Jelaslah bahawa kehidupan di kampung ini bukan sahaja tenang, malah dipenuhi dengan semangat saling menghormati dan bekerjasama. Sebagai rumusan, Kampung Merangkeng bukan sekadar sebuah tempat tinggal, tetapi sebuah komuniti yang dibina atas dasar persefahaman, perpaduan dan kasih sayang sesama penduduk. Semoga nilai-nilai murni ini akan terus kekal dan diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Semoga penduduk Kampung Merangkeng ini berganding bahu bersama dengan ketua kampung serta bersatu dengan ketua kampung. Dan cadangan saya ataupun harapan saya, semoga segala cadangan-cadangan daripada ketua kampung bersama dengan penduduk kampung akan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan apa saja cadangan ataupun rancangan daripada penduduk kampung, saya terima dengan baik dan insya Allah segala cadangan-cadangan tersebut akan diusahakan dari masa ke semasa. Dalam arti kata kita bersama di penduduk Kampung Merangkeng dengan ketua Kampung Merangkeng, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh.
1: Saya Naimah ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ketua kampung serta para penduduk atas kesudian berkongsi cerita dan pengalaman. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kami.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, menyarankan hanya 6 sudu teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
1: Eleh, dengkilah tu.
0: Eh, tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Ha, kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
1: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buatlah.
0: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Ha, daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Ha, kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
1: Eh, apa?
0: Tak betul aku cakap.
2: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.
3: Dengarkan National Anthem.

0: Bermakanan sehat, kurang lemak. Mengapa mesti kurangkan lemak?
1: Lemak merupakan sumber kalori terbanyak. Makanan banyak lemak dan minyak boleh mengakibatkan kegemukan yang juga dikaitkan dengan penyakit jantung koronari, kencing manis dan parah. Tanpa kita sedari, hampir semua makanan harian kita banyak mengandungi lemak, seperti makanan yang mengandungi lemak semula jadi ialah minyak, mentega, margarin, minyak sapi, santan dan krim. Makanan yang mengandungi tambahan lemak atau minyak ialah kuih muih, curry puff, roti canai, kek, cucur pisang, bingka, keropok, nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, ayam goreng, ikan goreng dan mayones. Walaupun ada beberapa jenis lemak, semuanya boleh menyebabkan kegemukan dan seterusnya boleh menjejaskan kesihatan auda. Ada dua jenis lemak yang asal dalam makanan, iaitu lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu ialah sejenis lemak yang menjadi beku dan keras pada suhu bilik. Sumber utamanya adalah hasil dari haiwan dan sebahagian hasil dari tumbuhan seperti santan dan minyak kelapa sawit. Pengambilan lemak tepu yang berlebihan menambahkan paras kolesterol dalam badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak tidak tepu pula ialah sejenis lemak yang lembut atau cair. Walaupun pada suhu sejuk, sumber utamanya adalah dari tumbuhan dan ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu mono tidak tepu seperti minyak zaitun dan canola, poli tidak tepu seperti minyak jagung, soya, bunga matahari dan margarin lembut. Bertukarlah kepada minyak tersebut di dalam masakan, tetapi gunakan secara sederhana. Ingin masakan sedap tapi kurang lemak? Caranya, buang lemak ayam atau daging sebelum memasak. Kurangkan minyak dan lemak semasa memasak. Siut dan buang lemak dari sup atau masakan. Ubah suai resepi seperti kurangkan atau elakkan dari membubuh santan atau kerisik. Tambah sayuran dan kekacang. Kurangkan pengambilan daging kepada sekali seminggu. Gunakan herba atau rempah untuk menambah rasa. Amalkan cara masakan seperti rebus, kukus, pais panggang, ampap, tumis, microwave atau pressure cooker. Kurangkan mentega, margarin dan mayones dalam sandwich. Digalakkan membubuh hirisan timun, tomato dan salad. Bermakanan sehat, kurang lemak.

0: meninggalkan kediaman. Orang awam berlindung di kemah sementara di daerah Sivasagar yang dilanda banjir di Assam, India apabila pegawai pengurusan bencana menyatakan bilangan korban jiwa meningkat kepada 87 orang. Hujan lebat menyebabkan sungai melimpah dan banjir menyebabkan kemusnahan meluas. Penduduk kampung menggunakan raket untuk memindahkan barang-barang mereka kerana banjir menenggelamkan rumah dan ladang pertanian. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei, disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat pendengar ikuti pada pukul 1 tengah hari ini nanti. Masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur tengah hari ini ialah pada pukul 12.27 tengah hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis

إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. Tajuk Berita Dunia. Rundingan dengan Iran mungkin dapat dicapai lewat hari ini untuk membuka semula Selat Hormuz. Ratusan penduduk Guatemala dipindah selepas gunung berapi Fuego meletus dan amaran merah dikeluarkan di kawasan itu. Singapura mencadangkan pindaan perundangan untuk memperketatkan undang-undang negara terhadap penipuan dan memperluas kuasanya untuk menangani dan mencegah penipuan. Perdana Menteri Thailand menggesa agar penglibatan semula dengan Myanmar sebelum pertemuannya yang dijangka minggu ini dengan Ketua Tentera Myanmar. Badan Dunia menggesa memperbaharui usaha memberikan keadilan kepada mangsa tragedi letupan pelabuhan Beirut 6 tahun lalu selepas letupan itu memusnahkan bandar Lubnan. Badan Dunia berinteraksi dengan negara-negara yang berminat untuk membantu Cuba mendapatkan bahan api bagi keperluan kemanusiaan. Pasukan penyelamat Indonesia memindahkan lebih 200 penumpang dan kru yang terperangkap dalam feri yang terbakar di pesisir Kepulauan Madura. Ketua Agensi Kesihatan Awam Afrika menuduh Amerika Syarikat bersikap tidak adil kerana tidak membenarkan pelancong luar negara melawat Uganda walaupun Uganda diisytiharkan bebas Ebola. Hujan monsun berterusan menyebabkan banjir di seluruh Sri Lanka menyebabkan 5 orang maut. Kawasan Bukit Tengah paling terjejas oleh cuaca yang buruk. Orang awam berlindung di kemah sementara di daerah Sivasagar dilanda banjir di Assam, India selepas bilangan korban jiwa meningkat 87 orang. Dan akhir sekali, bulan Julai, bulan paling panas yang pernah direkodkan di Perancis sejak tahun 1990. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya 5.30 petang nanti. Berita perdana dari Studio Jubli 1.

0119 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Baik, tetap terus saja bersama kami di National FM-nya dan kita akan bersama dengan rakan sugas di ketiga-tiga daerah bagi pengisian info daerah. Namun sebelum itu, kita bersama dengan Pengiran Haji Hanafi untuk mengusikan bersama pada petang ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan sugas di Kuantiti Siaran National FM. Saya sempat membuat tinjauan pada petang ini mengenai dengan majlis penutup skim bimbingan asas bahasa Inggeris ya, yang diadakan di bangunan Darul Huda Pusat Dakwah Islam. Dan untuk menerangkan lebih lanjut mengenai dengan majlis penutup skim bimbingan asas bahasa Inggeris ini, sudah bersama saya lah Ustazah Hajah Nur Hikmah binti Haji Idris, Pegawai Agama Penolong Ketua Bahagian Pembangunan Mu'alaf, yang di Tarbiah Mu'alaf Pusat Dakwah Islam, yang akan menerangkan sebaik sikit mengenai dengan majlis ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh Puan Ustazah menerangkanlah sebaik sikit mengenai dengan majlis penutup skim bimbingan asas bahasa Inggeris ini.
2: Terima kasih. Alhamdulillah, majlis penutup dan penyampaian sijil skim bimbingan asas mu'alaf siri ke-16 dalam modal bahasa Inggeris. Yeah. Sebenarnya skim bimbingan asas mu'alaf ini, kursus ini telah diadakan bermula pada 28 Jun 2026 hingga 5 Ogos 2026 dalam tempoh 10 hari sebanyak 5 sesi, iaitu setiap hari Selasa dan Rabu diadakan, kecuali pada cuti kelepasan awam selama 10 hari 5 sesi, sebanyak 5 sesi. Dan pada hari ini adalah majlis penutup dan penyampaian sijil skim bimbingan asas, yang mana majlis ini hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Yang Mulia Ustazah Pangeran Nurhayati binti Pangeran Haji Kasyaran, pemangku Pegawai Agama Kanan Pusat Dakwah Islamiah, yang akan menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan penyampaian sijil penyertaan kepada para peserta. Skim Bimbingan Asas Mu'alaf siri ke-16 ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada para mu'alaf dalam memperkukuh dan meningkatkan pengetahuan agama Islam, khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan juga akhlak, insyaAllah. Dan seramai 12 orang peserta yang mengikuti skim bimbingan ini, 10 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Alhamdulillah. Harapan skim ini diadakan, semoga para peserta dapat mendapatkan ilmu, dapat meningkatkan ilmu dan dapat manfaat apa yang telah diajarkan oleh guru-guru peserta. Mungkin akan dilanjutkan lagi lah pembelajaran bersurang ini dengan skim lanjutan 1 dan kemudian skim lanjutan 2, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Akhir sekali pihak National FM mengucapkan terima kasih di atas penerangan Ustazah. Terima kasih Ustazah.
2: Sama-sama, sama-sama.
1: Baik, di kesempatan ini saya sempat juga wawancara dengan salah seorang tenaga pembengkel ya, bagi skim bimbingan asas bahasa Inggeris sana. Assalamualaikum Tuan Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh Tuan Ustaz kenalkan diri ini?
3: Boleh. Nama saya Muhammad Afif bin Haji Ali. Saya merupakan salah seorang tenaga pengajar di Pusat Dakwah Islam ya ni cua. Jadi subjek yang saya ajar ini adalah antaranya Iqra kepada Al-Quran. Jadi alhamdulillah sepanjang sesi bengkel basic mu'alaf guidance ini banyak cabaran dan juga rintangan yang dihadapi, antaranya perlu juga memahami kemampuan setiap pelajar itu, kerana di setiap seorang daripada setiap mereka itu berbeza, kemampuan diorang itu berbeza. Jadi kalau mengajar itu perlulah melihat kemampuan diorang itu. Di samping itu juga lagi, alhamdulillah saya banyak juga memperolehi ilmu baru dan juga pengalaman yang baru, terutamanya mengajar dalam bahasa Inggeris ini, kerana ia merupakan indah semua orang mampu menyampaikan apa tu namanya pembelajaran dalam bahasa Inggeris ini, pengajaran dan juga pembelajaran dalam bahasa Inggeris ini. Jadi alhamdulillah, kalau ada di kesempatan dia akan datang di masa akan datang lagi, insyaAllah saya akan adalah siap menerima untuk tugasan berkenaan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih atas penerangan tuan-tuan. Terima kasih Tuan Ustaz.
3: Okey, sama-sama.
1: Ya, demikian tadi wawancara saya bersama dengan sebelum itu ialah bersama dengan Ustazah Hajah Nur Hikmah binti Haji Idris, pegawai agama, penolong ketua bahagian pembangunan mu'alaf, yakni Tarbiyah Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah, mengenai dengan majlis penutup skim bimbingan asas bahasa Inggeris yang berlangsung pada petang ini di bangunan Darul Huda Pusat Dakwah Islamiah. Baik, itu sahaja laporan saya. Kembali pada rakan tugas di konti siaran untuk berikutnya. Silakan.
4: Dengarkan National FM.
0: Baik, alhamdulillah, demikian tadi bersama dengan Pengiran Haji Nafi. Ya. Dan untuk seterusnya, kita ke daerah Tutong dan rakan tugas kita, Ernie Sofina, akan bersama selepas ini.
5: Info daerah dari daerah Tutong.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Pesta perayaan Pekan Tutong 2026, anjuran Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong berjaya memeriahkan suasana Pekan Tutong. Acara ini tertumpu di sepanjang jalan Bukit Bendera dan kawasan Pentas Diraja Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Bersama Awang Muhammad Amir bin Haji Umar Ali, pengerusi bersama Pesta Perayaan Pekan Tutong.
7: Dan seperti lazimnya, Pesta Perayaan Pekan Tutong adalah merupakan acara kemuncak di daerah Tutong bagi sambutan ulang tahun perayaan sempena Hari Keputeraan Kapal Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Dan biasanya acara ini adalah bertujuan untuk memeriahkan lagi dan juga memeriahkan lagi acara Hari Keputeraan Kapal Duli Yang Maha Mulia. Dan di samping itu ialah merupakan platform untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya yang di daerah Tutong ini untuk sama-sama menzahirkan rasa tak setia kepada pemerintah. Dan selain itu yang paling utama adalah untuk menyatu padukan masyarakat yang terdapat di daerah Tutong ini. Dan dalam masa yang sama ia juga memangkin untuk memacu sosial ekonomi masyarakat di sini melalui jualan-jualan bazar dan juga seumpamanya. Itu adalah antara tujuan-tujuan kenapa Pesta Perayaan Pekan Tutong ini diadakan. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat daripada tahun-tahun yang sudah-sudah, ianya diadakan di kawasan Pekan Tutong, tetapi pada tahun ini ianya diadakan di kawasan Bukit Bendera. Dan kita juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah pun turut serta untuk menjayakan acara Pesta Perayaan Pekan Tutong ini. Antara persembahan yang akan menarik perhatian pada ini adalah perarakan yang turut diisi oleh aktiviti-aktiviti dan juga peraduan-peraduan daripada Majlis Perundingan Kampung, iaitu basikal bercucul dan juga bercucur berjalan kaki dan juga cosplay. Dan ini adalah merupakan satu tarikan yang ditambah pada tahun ini. Dan kita berharap dengan adanya lokasi berlainan ini akan memberikan satu kesan yang positif kepada orang ramai, khususnya untuk kita memperluaskan lagi kawasan Pesta Pekan Tutong ini daripada masa ke masa. Memang kalau kita lihat Pesta Perayaan Pekan Tutong ini memang dinantikan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di daerah Tutong, bahkan di daerah lain. Kerana ia mempunyai keunikan iaitu perarakan. Jadi perarakan ini memang hanya daerah Tutong saja yang menantikan. Dan kita berharap dengan keramaian yang ada ini, dengan sendirinya ia akan memberi satu kenangan yang baik. Dan kami selaku jawatan kuasa akan sentiasa melihat ini sebagai satu daripada kesan positif daripada masa ke masa untuk mempertingkatkan lagi pesta ini, insyaAllah.
6: Jelas wujudnya perpaduan seluruh lapisan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dari berbagai puak dan bangsa dalam acara Pesta Perayaan Pekan Tutong 2026. Penglibatan anggota-anggota beruniform, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penyertaan dari puak dan masyarakat dan kumpulan masing-masing dengan peranannya sepanjang pesta perayaan tersebut. Dengan pelaksanaan program yang menyatukan pelbagai lapisan masyarakat, Pesta Perayaan Pekan Tutung berjaya menyerlahkan semangat kerjasama, kesukarelawanan serta kecintaan rakyat daerah Tutung dalam sama-sama menjayakan sambutan perayaan tahunan negara. Berikutnya, Auda, kita beralih untuk mengongsikan beberapa lagi info semasa. Acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi daerah Tutong. Hari ini 5 Ogos 2026 akan diadakan Malam Wirabangsa, Anjuran Wirabangsa. Seterusnya, Auda dikongsikan Bengkel Asas Baking dan Kulinari Anjuran Jabatan Dia dan Sukan Tutong akan diadakan pada 10 Ogos 2026 bertempat di Pejabat Bahagian Belia Tutong pada pukul 8.30 pagi. Manakala Bengkel Juruhias Pengantin Lelaki Teknik Menambat Dastar dan Menapih Sinjang Anjuran Jabatan Dia dan Sukan Tutong akan diadakan pada 13 Ogos 2026 bertempat di Pusat Belia Tutong pada pukul 8.30 pagi sehingga 4 petang. Dan akhir sekali, Auda dikongsikan Bengkel Juruhias Pengantin Perempuan iaitu Teknik Memasang Alatan Tradisi Melayu Brunei Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Tutong akan diadakan pada 11 dan 12 Ogos 2026 bertempat di Pusat Belia Tutong pada pukul 8.30 pagi sehingga 4 petang. Sekian saja, Auda, yang dapat diisikan dalam info daerah dari daerah Tutong. Saya Erni Sofina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: National FM, Radio Brunei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Ernie Safina dari daerah Tutong. Untuk seterusnya, kita bersama Haji Safrin Abdullah dari daerah Blight.
5: Info daerah dari daerah Blight.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pendengar setia info daerah, empat-empat daerah, dan kali ini dari daerah Belain. Saya bawakan Auda satu laporan khas di daerah Belain ya. Ya, Auda, keceriaan jelas terpancar apabila warga sekolah rendah Labi kluster 6 bersama dengan ibu bapa dan juga guru-guru serta kaki tangan sekolah, pihak komuniti serta para jemputan khas sama-sama menyertai sukan ria sempena sambutan Hari Keluarga tahun 2026 ya. Acara yang telah pun berlangsung sebenarnya pada hari Selasa 4 Ogos 2026 bertempat di kawasan sekolah rendah Labi ini ya, dikendalikan secara bersama oleh gabungan MPK Labi 1 dan MPK Labi 2 serta Balai Polis Labi serta PIBG Sekolah Rendah Labi Kluster 6 ya. Yang mana program ini bukan sekadar medan untuk beriadah dan juga berhibur, malah menjadi ruang untuk memperkukuhkan hubungan antara sekolah, keluarga dan komuniti di samping memupuk gaya hidup sehat dan aktif dalam kalangan murid. Ya, untuk mengetahui ya dengan lebih lanjut mengenai penganjuran sukan ria ini yang telah pun berlangsung pada 4 Ogos yang lalu, apa kata kita dengarkan ya pengongsian daripada pihak penganjur.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hayati binti Haji Ismail selaku penasihat acara sukan ria anjuran bersama Majlis Perundingan Kampung Labi 1 dan Majlis Perundingan Kampung Labi 2, Balai Polis Labi dan Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG Sekolah Rendah Labi. Acara sukan ria ini diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di mana ini adalah kali ketiga sukan ria ini diadakan sebagai salah satu daripada acara tahunan Sekolah Rendah Labi. Di antara tujuan ataupun objektif sukan ria ini diadakan ialah pertama, memperkukuhkan kerjasama strategik dan interaksi positif antara pihak sekolah, keluarga dan komuniti demi menyokong perkembangan holistik murid. Seterusnya, mengeratkan silaturahim antara ibu bapa, guru-guru, kaki tangan sekolah dan stakeholders. Memupuk gaya hidup sehat dan aktif sejak peringkat sekolah rendah lagi, di samping memberikan ruang hiburan yang sehat bagi mengurangkan tekanan akademik murid. Menyatukan komuniti sekolah yang pelbagai latar belakang, melalui aktiviti sukan yang santai dan menunjukkan accountability dan sikap keterbukaan sekolah kepada pihak luar serta meningkatkan reputasi sekolah dalam komuniti setempat sebagai institusi yang aktif dan inklusif. Acara sukan ria ini dimulakan pada jam 7.45 pagi di mana peserta-peserta membuat pendaftaran mengikut rumah masing-masing. Setelah itu, pada jam 8.15 pagi, pembukaan resmi cara sukan ria diadakan, diikuti dengan senam robek, dan setelah itu acara sukan ria bermula dan diselang-selikan dengan cabutan-cabutan bertuah. Terdapat 4 buah rumah yang disediakan untuk pembahagian peserta-peserta sukan ria ini, iaitu rumah Shah Bandar berwarna ungu, rumah di Gadong berwarna hijau, rumah Pemanca berwarna hitam dan rumah Temenggong berwarna merah. Di mana setiap rumah ini adalah daripada gabungan pelajar-pelajar, guru-guru, kaki tangan bantu, ibu bapa penjaga iaitu PIBG, stakeholders dan jemputan-jemputan khas. Manakala 7 aktiviti ataupun games untuk sukan ria ini di mana dikendalikan oleh Sekolah Rendah Labi, Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Rendah Labi, Majlis Perundingan Kampung Labi 1, Majlis Perundingan Kampung Labi 2 dan Balai Polis Labi. Dan aktiviti ataupun games terakhir untuk sukan ria adalah merupakan tari kalat, di mana ianya merupakan gabungan 2 buah rumah melawan 2 buah rumah yang lain lagi. Sebagai penasihat acara sukan ria ini, saya berharap agar insya Allah diadakan dan dianjurkan pada setiap tahun sebagai salah satu daripada aktiviti sekolah rendah labi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, ada pelbagai aktiviti menarik ya telah pun disusun bagi memastikan sukan ria ini berlangsung dengan suasana yang santai, meriah dan penuh dengan semangat kekeluargaan. Yang menariknya, para peserta dibahagikan kepada 4 buah rumah, yaitu rumah Shah Bandar berwarna ungu, Adi Gadung berwarna hijau, Pemanca berwarna hitam dan Temenggung berwarna merah ya. Jadinya setiap rumah pula menghimpunkan murid, guru dan juga kaki tangan membantu serta ibu bapa ataupun penjaga dan juga stakeholder serta jemputan khas ya. Jadinya diambil sedikit ya daripada pengungsian tadi. Di antara acara yang telah pun dijalankan termasuklah subjek relay race, teach and race, mencari padanan ayat peribahasa, mencari penjodoh bilangan dan mencari barang dalam tepung. Cukup menarik. Dan tidak kurang menariknya, peserta turut mengambil bahagian dalam acara seperti memasang stokin dan kasut, menyambung galang gata, flip and eat, meniup balon hingga pecah, menulis nombor dalam bulatan serta permainan ingat, bisik dan tulis ya, ataupun singkatannya IBT. Yang manakala pihak Balai Polis Labi pula yang mengendalikan acara siapa pantas dia yang menang dan siapa banyak dia yang menang. Acara kemuncak pula ialah tarik kalat yang melibatkan gabungan 2 buah rumah ya. Ya, selain acara sukan dan juga permainan, program juga turut diselang-selikan ya dengan cabutan bertuah dan sekaligus menambahkan lagi keceriaan, kemeriahan suasana. Ya, sesungguhnya sukan ria sempena sambutan Hari Keluarga ini memperlihatkan bahawa aktiviti riadah bukan sahaja mampu menceriakan suasana, malah menjadi salah satu wadah untuk mengeratkan silaturahim, membina semangat kerjasama dan memperkukuhkan hubungan antara sekolah, keluarga serta komuniti. Ya, penganjuran seperti ini juga memberikan peluang kepada murid untuk beriadah dalam suasana yang menyeronokkan di samping membentuk nilai-nilai positif seperti kerjasama, kesukanan, keyakinan diri dan semangat berpasukan. Ya, dengan berakhirnya pelbagai acara sukan ria dan seterusnya, tentunya jamuan ya bersama mengeratkan lagi satu rahim, dan maka berakhirlah satu lagi program yang penuh dengan keceriaan, gelak tawa dan semangat kekeluargaan di Sekolah Rendah Labi Kluster 6 ya. Dari Sekolah Rendah Labi Kluster 6 di Daerah Belait, saya Syahrin Abdullah melaporkan untuk Info Daerah Belait. Kita kembali semula ke studio siaran di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula.
11: Terus bersama National FM Radio Puma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan untuk seterusnya, kita lengkapkan info daerah kita bersama Nur Sarinah dari daerah Temburong.
1: Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bersama saya, Sharina Muhammad.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
1: Ada. Temburong adalah daerah kedua terbesar dengan keluasan 1,306 km persegi. Meskipun dikenali sebagai salah sebuah daerah yang terbesar, namun daerah Temburong mempunyai jumlah penduduk yang terkecil, iaitu dengan keramaian lebih kurang 10,500 penduduk. Majoriti penduduk daerah Temburong adalah berbangsa Melayu, dianggarkan paling banyak yang tinggal di daerah ini, diikuti bangsa Iban dengan bangsa Murut, bangsa Cina dan juga bangsa Dusun. Dengan jumlah penduduk yang berbilang bangsa ini, justru daerah Temburong turut diwarnai dengan pelbagai kebudayaan tradisional sebagai salah satu pencetus tarikan pelancongan dari daerah Temburong. Sejak pemerintahan Baginda Kepawahduli Yang Maha Mulia, daerah Temburong semakin berubah menjadi wajah yang baru mengikut arus kemodenan yang mampan. Kini sejarah pembangunan dan perkembangan daerah Temburong tetap menjadi ristaan sepanjang zaman bagi penduduk di daerah ini khususnya, terutama sejak terbinanya jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menjadi penghubung antara daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburong. Kemarin 4 Ogos 2026, daerah Temburong telah pun selesai dan sempurna melaksanakan persembahan khas bagi Majlis Keberangkatan Kepawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Majlis Ramah Mesra bersama dengan rakyat dan penduduk daerah Temburong. Sekarang kita beralih mengongsikan bahan sisipan untuk hari ini berkenaan dengan perkembangan daerah Temburong sejak pemerintahan Kepawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
3: Haji Bahrun bin Haji Talib sebagai pengurus persatuan pusat kegiatan warga emas dan juga pengarah kebangsaan persatuan Bulan Sabit Merah. Alhamdulillah yang ini dapat dinafikan bukan tani warga negara Brunei Darussalam saja, malahan pun dunia pun kita tani lihat di internet di mana-mana media-media kita lihat bahawa kepimpinan kepemimpinan lain daripada pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di dunia. Satu pemedilannya memang sudah tadi dapat napikan. Ia akan memeduli daripada gulungan lapisan rakyat yang paling bawah yang indah terjangkau oleh mata ketani. So di sana nampak kepimpinan itu indah ada duanya. Dan infrastruktur pun di pembangunan negara ketani setelah kepimpinannya selama ini, ketani akan melihat tiap tahun ada saja perkembangan. Umpamanya saja di daerah-daerah dalam perayaan-perayaan, setiap tahun ada saja perubahan. Sebenarnya itu semua untuk keselesaan rakyat dan juga orang ramai. Dan yang ketani dapat banggakan, seumurnya macam mana ni ia boleh lagi bersama rakyat dengan penuh semangat dan kegembiraannya tu. Dan ketani sebagai rakyat haruslah menyokong dan mendukung sepenuhnya kepimpinan Kepawahduli Yang Maha Mulia Raja Ketani yang ketani kasih itu. Dan tani misi sama-sama mendoakan supaya ia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan yang berpanjangan dan juga kebahagiaan bersama dengan kerabat-kerabat diraja. Dan ucapan tani selamat hari puja usia Kepawahduli Tuan Patik Dirgahayu Kepawahduli Tuan Patik ampun beribu ampun. Kita ni penduduk daerah ini menyembahkan banyak-banyak menjunjung kasih di atas pemudilan yang tidak ada henti-hentinya.
4: Nama Mas Awang Ambul Anak Bakit, pemangku Ketua Kampung Lepung Baru. Panjang pemerintahan Kepawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulki, banyak pembangunan-pembangunan yang telah pun dibuat. Daripada tahun ke tahun peningkatan nampak begitu menyeralah sekali. Dari segi pelancongan pun nampak bertambahlah dari tahun ke tahun dengan terbukanya Taman Negara Belalung. Pada masa ini menerima kunjungan daripada dalam dan luar negeri lah, yang cukup menampilkan daerah Temburong dan seterusnya negara Brunei Darussalam ke mata dunia. Dan selamat menyambut sambutan Hari Puja Usia Kepawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Daulat Kepawahduli Tuan Patik.
5: Hamba Awang Hujan Anak Muit, Ketua Kampung Amu, ingin merakamkan ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi tahun 2026. Daulat Kebuah Duli Tuan Patik.
6: Kami Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Temburong merakamkan ucapan selamat Hari Keputeraan Kebuah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Daulat Kebuah Duli Tuan Patik.
7: Kami Mulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung Daerah Temburong ingin mengucapkan selamat puja usia Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Daulat Kebuah Duli Tuan Patik.
1: Apapun sebagai penduduk daerah Temburong, kita berharap agar pembangunan di daerah Temburong semakin berkembang maju dan dikenali di peringkat antarabangsa. Juga, semoga daerah Temburong terus memacu pembangunan mampan tanpa menjejaskan keindahan alam semula jadi agar taraf kehidupan dan sosioekonomi penduduk Temburong terus meningkat seiring pembangunan fizikal. Sekian laporan disampaikan, kembali semula bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah telah pun lengkap bersama rakan sukas kita di ketiga-tiga daerah dengan pengisian mereka ya. Dan untuk seterusnya, bagi order yang sebentar lagi akan mengakhiri pekerjaan, ikuti bersama doa ini.
8: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakkal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
9: Islam bersama National FM.
10: Doa sebelum memulakan perjalanan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: dengarkan National Anthem.

Baik, dan terima kasih kerana terus setia bersama di National FM menyebar informasi, mencari inspirasi dan nampaknya sangat di sini sebab teman kita hari ini. Namun sebelum itu dikongsikan pada awal satu informasi. Hari terbuka Jami Asri Hasanul Bolkiah. Sempena cuti sekolah ini, marilah ke masjid bawa keluarga, sahabat handai dan meriahkan hari terbuka Jami Asri berkenaan pada 9 Ogos 2026 di mana adanya lawatan masjid, pemberian tudung pre-love, put agensi kerajaan dan juga swasta, bengkel pengurusan jenazah, kelas Al-Iqan dan juga bengkel khat, pembelian Al-Quran, peraduan mewarna itu kanak-kanak ya, dan kemudian pemeriksaan kesihatan serta banyak lagi ya, yang boleh aktiviti yang boleh Audia ikuti bersama. Untuk itu ikuti laman Instagram mereka di JAHB_BRUNEI untuk mengetahui lebih lanjut. Baiklah, sekarang di sini saya berteman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: تقدروا له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
2: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Nasional FM Radio Brunei, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk bersama petang ini menerusi ruangan variasi senja. Saya Abdul Wali Umul Fazil menemani auda pendengar bermula daripada saat ini insyaAllah sehingga ke pukul 8 malam ini nanti, menggantikan rakan setugas kita Muammar yang sebentar tadi menemani auda menerusi ruangan Serambi Petang ya. Baik, untuk ruangan variasi senja ini alhamdulillah secubit fakta sudah pun kita ikuti tadi, disediakan oleh Fakhrul Jamil. Kita ada pengisian satu lagi di sini, dunia hari ini dalam sejarah, disediakan oleh rakan setugas kita Wafi ya. Jadi apa yang menarik tanggal 5 Ogos ini, kita dengarkan nanti. Sebelum kita mengikuti berita perdana yang akan ke udara tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti. Jadi pertemuan kita hari ini, hari Rabu 21 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 5 hari bulan Ogos 2026 Masihi, hari yang ke-217 di minggu yang ke-31. Yang baru saja memulakan perjalanan untuk petang ini meneruskan rutinitas masing-masing, berhati-hati dalam pemanduan, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Baik, kita juga nanti akan membawakan kemas kini ataupun update berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam nanti sehinggalah ke awal pagi besok ya. Jadi izinkan kita untuk seketika menyimak laporan daripada Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jika ada, akan kita kongsikan seketika ini. Lagu-lagu retro terus menjadi peneman untuk petang ini. Mudah-mudahan pilihan lagu-lagu di nasional dapat menjadi peneman petang Auda. Krimis mengundang daripada Selam.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 5 Ogos. Pada tahun 25 sebelum Masihi, Guangwu menjadi maharaja China setelah jatuhnya dinasti Qin. Pada tahun 642, Raja Penda dari Mercia menewaskan dan membunuh Raja Oswald dari Northumbria dalam pertempuran Massifield di Oswestry, England, sekaligus menjadi pemerintah Inggris Saxon paling berkuasa masa itu. Pada tahun 910, pertempuran Atlantik di antara Raja Ramiro II dari Lyon menentang Sultan Abdul Rahman III di Zamora. Pada tahun 1100, Henry yang pertama dimahkotakan sebagai Raja England di Westminster Abbey. Pada tahun 1583, Sir Humphrey Gilbert membentuk jajahan Inggris yang pertama di Amerika Utara yang sekarang dikenali sebagai St. John's, Newfoundland dan Labrador. Pada tahun 1781, peperangan Doggerbank berlaku di Laut Atlantik ketika Perang Anglo-Dutch keempat. Pada tahun 1796, berlakunya pertempuran Castiglione ketika kempen Napoleon Bonaparte dalam Perang Revolusi Perancis. Pada tahun 1816, Laksamana Tentera Laut British menolak ciptaan terbaru dari Francis Ronald, iaitu telegraf elektrik.

dan melabelnya sebagai sama sekali tidak perlu dan memilih untuk menggunakan semafor, iaitu kaedah isyarat visual menggunakan bendera. Pada 1861, Kerajaan Amerika Syarikat buat pertama kali mengenakan cukai pendapatan, iaitu 3% dari semua pendapatan melebihi $800. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada 1856, Cyrus Westfield mencipta sejarah dengan menyambung kabel telegraf transatlantik pertama dari Ireland ke Newfoundland dan akhirnya hanya beroperasi kurang dari sebulan. Pada 1861, tentera Amerika Syarikat menghapuskan hukuman sebatan. Pada 1882, syarikat Standard Oil di New Jersey ditubuhkan dan sekarang ianya dikenali sebagai Exxon Mobil. Pada 1901, Peter O'Connor mencipta rekod dunia bagi sukan lompat jauh, iaitu sepanjang 24 kaki atau 7.61 meter dan rekod itu berdiri selama 20 tahun. Pada 1914, lampu isyarat mula dipasang buat pertama kalinya di Cleveland, Ohio. Pada 1926, Harry Houdini mempersembahkan pertunjukan trik terhebatnya, iaitu berada di bawah air selama 91 minit sebelum melepaskan diri. Pada 1944, dalam Perang Dunia Kedua, sekurang-kurangnya 1,104 tahanan perang Jepun di Australia mencuba untuk melarikan diri di Cowra, New South Wales dan ini adalah percubaan melarikan diri dari penjara tahanan perang yang terbesar dalam sejarah Perang Dunia. Pada 1964, Operasi Pierce Arrow dilancarkan, iaitu kempen pengoboman ketika awal perang di Vietnam. Pada 1973, Mars 6 dilancarkan dari USSR untuk menerokai planet Marikh. Dan pada 1981, Presiden Amerika Syarikat ke-40, Ronald Reagan, memecat 11,359 pengawal lalu lintas udara yang mengabaikan arahan kembali bekerja yang dikeluarkannya. Dunia hari ini dalam sejarah.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Hafiz Taharuj UNISA. Kemajuan teknologi

Antrik Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam hari ini memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselajurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan pagi tadi di kawasan kemajuan pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, Internet Pelbagai Benda, IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajrul Manaf bin Haji Metusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh NVIDIA bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, akuakultur, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Hasil pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama, Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama, mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan pribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas kepada pelbagai ceramah, kelas bimbingan.

disampaikan sekali lagi berita utama. Tuan Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Peras

0: Pembelian Mahrajan Hafid Taharuj UNICEF. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia ke bawah luli yang maha mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah luli, Tuan Patik.

Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih dapat merasakan nikmat hidup di bumi Brunei Darussalam di bawah naungan seorang raja yang adil lagi bijaksana dalam memimpin negara. 15 hari bulan Julai 2026 genap 80 tahun usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Belinda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang sama-sama dirayakan oleh seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Suasana ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga dapat kita hayati melalui pengibaran bendera negara di setiap rumah kediaman penduduk, bangunan-bangunan kerajaan dan swasta dan di bahagian bahu-bahu jalan beserta kain rentang dan banner Hari Keputeraan. Ini membuktikan taat setia rakyat kepada raja dan negara yang sentiasa patuh dengan arahan dan sentiasa memahami bahawa bendera negara merupakan simbol utama kedaulatan, identiti dan ketaat setiaan kepada pemimpin negara. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Belinda Sultan Haji Hassan Abu Waqiah Mu'izzuddin Wadullah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Zainul Khairul Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, marilah kita bersama-sama berganding bahu memajukan negara menjadi rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berkualiti selaras dengan hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia mencapai wawasan negara 2035. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik Muhammad Sufiuddin bin Muhammad Suruddin, Tua Kampung Penabai Kuala Tutong, mewakili seluruh penduduk Kampung Penabai dan Kuala Tutong, marafak sambah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

nama saya Muhammad Afiq Naufal bin Muhammad Ghazali dari Sanah 5 Mutabir, Sekolah Arab Blight. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia kebaduli yang maha mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat kebaduli Tuan Fatik.

Nasrullah FM Radio Brunei, sekarang pukul 6.05 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, memasuki jam kedua menerusi segmen variasi senja pertemuan kita petang Rabu 21 Safar hari ini 1448 Hijrah 5 Ogos 2026 Masihi. Sebagai panduan umat muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, untuk lewat petang ini seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu

0: bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah tepat pada pukul 6.36 petang. Bagi audien berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.37 petang. Sementara bagi audien yang berada di daerah Blight, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.39 petang. InsyaAllah di sebelah maghrib ini nanti, seruan azan akan dapat audio dengarkan berkumandang. Kami sambung terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, diikuti dengan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di sana. Lagu-lagu berunsur dakwah, nasihat dan juga beberapa zikir-zikir kita susun untuk pertemuan seterusnya ini. Kita ada terapi nasional disediakan oleh rakan setugas kita, Dayangku Hajah Rahmahwati. Untuk itu, kita ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baiklah, oda pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah, kita ini mesti meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik buat diri kita ini dibandingkan diri kita ini sendiri. Sebab apa? Sebab ilmu kita ini terbatas, sedangkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sebab itulah penting untuk kita ini mengikuti ataupun mentaati apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa juga perkara-perkara yang dilarangnya. Dan kalau arahan ataupun suruhan ini kita ini ikuti ataupun kita ini taati, pasti kita ini akan mendapat kebaikan dan kemanisannya nanti dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita ini ingkar, maksudnya kita ini tidak mau mematuhinya ataupun mengikutinya, maka jangan menyesal. Sebab mesti ada kesannya nanti dalam kehidupan kita ini. Dan salah satu daripadanya ialah kita ini tidak akan dapat menikmati ketenangan walaupun kita ini mempunyai nikmat yang banyak daripada orang lain. Contohnya saja, dapat kita perhatikan berapa ramai orang yang mampu membeli tilam yang empuk ataupun yang selesanya kata ini, tapi tidak dapat tidur dengan lenanya. Berapa ramai yang mampu membeli makanan yang nyaman-nyaman tapi tidak mampu untuk memakannya dan sebagainya. Itu baru di dunia, belum lagi kesannya di akhirat nanti. Kalau di dunia sudah kita ini rasa sengsara macam itu, apatah lagi kesannya di akhirat nanti. Sudah pasti ya, kesannya akan berlipat kali ganda daripada kesan yang kita ini rasakan di dunia ini. Sebab itulah pentingnya untuk kita mematuhi segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sukar ataupun payah untuk kita ini melaksanakannya. Tapi sebaiknya kita ini nasihati diri kita ini masing-masing dengan cara membisikkan dalam diri kita ini bahawa Allah lagi maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita ini, dan Allah pasti akan membagi kita ini sesuatu yang baik. Sebab itu katakan lagi dalam hati kita ini, wahai hati, kita ini ada Allah. Beritahu macam itu dalam hati kita ini supaya hati kita ini tidak tersasar tujuannya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita ini perlu mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab persoalan ini, saya bagi satu contoh. Macam kita ini memandu di atas jalan raya. Biasanya kalau kita ini memandu, kita ini akan nampak banyak tanda-tanda di atas jalan raya itu, termasuklah juga lampu isyarat. Kadang-kadang kurangkan hak laju, ikut kiri kecuali semasa memotong, kuasan kemalangan, tanda peringatan ada orang bekerja di hadapan, tanda had laju 100 km sejam, tanda had laju 70 km sejam, tanda had laju 65 km sejam dan sebagainya. Dan kalau di negara kita ini, kita ini akan nampak juga papan tanda kalimah tasbih, iaitu kalimah subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, apakah tujuannya tanda-tanda itu dibuat? Saya yakinlah, mesti kita pun tahu jawapannya. Tujuannya supaya kita dapat menikmati pemanduan yang selamat, kemudian dapat mengurangkan kemalangan dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya untuk kita mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan apabila kita memandu di atas jalan raya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Cuba kita bayangkan kalau ini ada tanda-tanda itu tadi, apa yang akan berlaku di atas jalan raya? Jangan terjauhan, kalau ini ada lampu isyarat saja, apa akan terjadi di atas jalan raya? Selalunya akan berlakulah kecelaruan. Lain lagi ada yang nama betul ansur, lain lagi ada yang marah-marah, lain lagi ada yang indah mengambil peduli hal orang lain dan sebagainya. Inilah sikap kita sebagai manusia, selalu lupa dan terlampau mementingkan diri sendiri. Tapi dengan adanya peraturan dan undang-undang, kemudian disediakan juga tanda-tanda peringatan itu tadi, maka sikap kita pun jadi terarah. Kita akan mengikut apa yang telah ditetapkan, walaupun kadang-kadang kita ini tidak dapat menerimanya dan sebagainya. Dan macam itulah juga kehidupan kita ini di dunia ini. Kenapa kita ini perlu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita ini hidup dengan selamat di dunia ini, merasakan ketenangan dan kebahagiaan seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Tapi kalau kita ini ingkar, maka hidup kita ini akan menjadi tidak tenang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menghukum kita ini. Selagi kita ini tidak bertaubat, selagi itulah jua kita ini akan hilang ketenangan. Samalah jua kalau kita ini melanggar peraturan jalan raya. Kalau nama dan nombor kereta kita ini dicari oleh polis pasal melanggar peraturan jalan raya, apa yang akan kita rasakan? Sudah pastinya hidup kita ini tidak akan tenang selagi kita ini tidak berurusan dengan polis dan mengakui kesalahan yang kita lakukan dan seterusnya membayar saman kalau ada. Dan macam itulah juga hidup kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita ini bertobat kepada Allah, maka selagi itulah juga hidup kita ini akan menjadi indah tenang. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya berakhir ya pertemuan kita ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama bis kita doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khfini bihalalika an haramik وأغنني بفضلك عمن سواك. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, yakni hingga aku terhindar daripada rezeki yang haram. Kayakanlah aku dengan anugerahmu, yakni hingga aku tidak minta kepada selainmu. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Alah, ikut kau ke kadai.
1: Ikut ku. Bah, bila ketenikan berjalan?
0: Awalah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku ya sembahyang, bang. Kada saja karang.
0: Astaga, kan mengkada tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajib ni mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mudusannya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ane kan kita ni yang sihat ane.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tu. Jangan aku tinggalkan ah.
0: Oh, aku

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصودنا daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn Hibban.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Alhamdulillah, kepada muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi seruan azan berkumandang kami bawakan terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib kita ucapkan. Bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya nanti ialah pada pukul 7.48 minit malam. Bagi audi yang berada di daerah Tutong, masa waktu Isya nanti 7.49 minit malam. Dan bagi audi yang berada di daerah Blight, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya ialah pada pukul 7.51 minit malam. Dengan seruan azan berkumandang sebentar tadi, pertukaran takwim hijrah, kita beralih daripada 21 Safar memasuki 22 Safar Maghrib ini, 1448 hijrah, bersamaan 5 hari bulan Ogos 2026 Masihi, yang mana hari ini merupakan hari yang ke-217 di minggu yang ke-31. Selesai sahaja para jemaah yang berada di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan menunaikan sembahyang sunat rawatib, kita akan kembalikan semula siaran ini ke sana bagi sama-sama mengikuti seterusnya siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk petang ini kita renungkan seketika sementara menantikan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib, surah At-Taubah ayat 34 yang tafsirannya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya yang tidak dikeluarkan zakatnya dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Kita bawakan satu renungan petang ini berkenaan dengan hindarkan dari bersifat tamak. Sememangnya agama Islam memerintahkan umatnya untuk mencari rezeki bagi kelangsungan hidup mereka. Islam juga tidak melarang umatnya untuk mengumpul harta kekayaan dari rezeki yang diperolehinya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 73 yang tafsirnya, dan antara rahmatnya, dia menjadikan untuk kamu malam dan siang supaya kamu dapat beristirahat padanya waktu malam dan dapat mencari rezeki daripada limpah kurnianya pada waktu siang, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Kita perlu ingat, dalam hal harta yang kita miliki itu, kita bukanlah pemilik mutlak harta tersebut, kerana dalam harta itu terdapat hak orang lain. Oleh yang demikian, Islam mewajibkan kita mengeluarkan zakat bagi harta yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Kita juga digalakkan untuk bersedekah, berwakaf dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Jadi kita bermohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk dalam golongan orang yang bersifat qanaah dan dijauhkan dari bersifat tamak kepada harta kekayaan. Kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib.
0: Stau, aqimu suhufakum a'tadilu. Salli fardu maghrib.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu bi rabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah, dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami, dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan, dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan, dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas. Allah taala sebut tepat-tepat. "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Selalu bersama National FM.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: katakanlah.

0: yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Mirsharil waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Selalu bersama nasional.
3: National FM.

0: Pelbagai persembahan terus menyerikan pentas perayaan malam tadi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan pentas Akademi Panggung Seri Utama Anjuran Akademi berkenaan. Persembahan diisi dengan dendangan lagu dan puisi patriotik serta teater. Hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan persembahan daripada masyarakat Tionghoa daerah berkenaan yang disertai oleh para pelajar dari Sekolah Menengah Tionghoa Kuala Belait. Persembahan Malam Wira Bangsa juga memeriahkan pentas perayaan daerah Tudong. Dianjurkan oleh kumpulan Wira Bangsa, persembahan diisikan dengan nyanyian daripada golongan belia dan artis tempatan. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala acara pementasan Malam Gilang Gemilang Keputeraan Lagu-Lagu Balada Anjuran Verified 2000 Band menyemarakkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: Sentiasa mendapat rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dolat kebawah duli Tuan Patik.
2: We are from Wafi International. Happy 80th birthday, Your Majesty.
3: Long live Your Majesty.
4: We are from Econ Clean Company. Happy 80th birthday to His Majesty.
5: May His Majesty be blessed with happiness and good health.
6: We are from Hambian Palette. Happy 80th birthday, Your Majesty. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
0: Skim Bimbingan Asas Mu'alaf Siri ke-16 Bahasa Inggeris diungkayahkan untuk memberi bimbingan kepada para mu'alaf dalam memperkukuh serta meningkatkan pengetahuan agama Islam khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Diadakan sebanyak 5 sesi, skim berakhir dengan penyampaian sijil kepada 12 peserta. Majlis diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Dua aduan diterima oleh bahagian kawalan makanan halal mengenai produk makanan jenama Dilif keluaran Republik Korea yang dijual di negara ini diragui kehalalannya. Pemeriksaan Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama mendapati kimchi based sauce dan gochujang red pepper paste mengandungi bahan ramuan alkohol yang tidak diketahui sumbernya. Kedua-dua produk tersebut juga tidak ada pengiktirafan halal daripada Badan Pensijilan Halal. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah menegaskan kepada pemilik pasar raya, kedai runcit dan negara-negara lain premis perniagaan yang menjual produk tersebut untuk segera mengasingkannya dan dijual di ruang yang tidak terdedah kepada orang awam. Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengingatkan pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pengimport, pembekal dan pengedar supaya sentiasa berwaspada serta lebih peka dalam pengurusan produk dan barangan tidak halal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Mahrajan Haflat Takharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar ikuti pada pukul 8 pagi ini.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas

lepas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya, udah 15 Julai 2026, ulang tahun ke-80 hari keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin Sultan Daning Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan Raja dan Ketaatan Rakyat Lambang Keharmonian Negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja yang kami kasihi.
1: Alhamdulillah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah yang ke-80 tahun, saya ingin merafakkan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih dan selamat menyambut Hari Keputeraan kepada Baginda. Semoga Baginda sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, serta terus berada di bawah rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai rakyat negara Brunei Darussalam, saya amat bersyukur kerana negara kita terus menikmati keamanan, kestabilan dan keharmonian. Pada zaman sekarang, tidak semua negara berpeluang menikmati kehidupan yang aman seperti yang kita rasai di Brunei Darussalam. Oleh itu, kita seharusnya menghargai nikmat ini dan bersama-sama berusaha mengekalkannya. Pada pandangan saya, Baginda merupakan seorang pemerintah yang sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat. Kita dapat melihat pelbagai kemudahan yang disediakan seperti pendidikan, perkhidmatan kesihatan, pembangunan infrastruktur dan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat. Semua ini mencerminkan sifat pemedulian Baginda terhadap kesejahteraan rakyat di negara ini. Selain itu, saya juga mengagumi kepimpinan Baginda yang sentiasa menyuruh rakyat supaya bersatu padu, saling menghormati dan sama-sama memajukan negara. Hubungan yang erat antara raja dan rakyat merupakan satu keistimewaan yang perlu kita pelihara dan wariskan kepada generasi yang akan datang. Akhir sekali, saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menggunakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, kesihatan yang berpanjangan, kekuatan serta kebijaksanaan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zulkifli bin Haji Zakaria, merafak sembah 8 Belis Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Muda Sultan Yang di-Pertuan Negara Malaysia Salam, sempena dengan Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Negara Malaysia Salam amat beruntung kerana di bawah pemerintahan bijaksana Raja kita dan panji-panji kerajaan Baginda, kita telah dapat menikmati dan merasakan kehidupan yang aman, tenteram dan selamat. Dengan kebijaksanaan pemerintahan Kebuah Duli Yang Maha Mulia, Mibulna Darussalam terus bertambah maju dan makmur. Kewibawaan raja dan ketatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana Kebuah Duli Yang Maha Mulia, raja yang kami kasihi. Daulat Kebuah Duli Tuan Patik.

0: Sudah pun pukul 7.35 minit pagi. Terima kasih Auda pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Dan untuk berikut juga Auda, kita ketahui ramalan keadaan cuaca untuk hari ini bersama dengan pelapor yang bertugas di pagi ini, Muhammad Azmi Nudin Haji Kamsani, yang sudah pun bersedia untuk bersama Auda melaporkan
1: maklumat cuaca.
0: Baik, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Mari kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada hari ini adalah pada amnya sebahagian berawan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.7 meter. Suhu maksimum pada hari ini adalah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, berterusan sebahagian berawan dengan kemungkinan hujan berasingan. Untuk lebih jelas, saya ulangi lagi sekali. Keadaan cuaca pada hari ini adalah pada amnya sebahagian berawan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut adalah berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.7 meter. Suhu maksimum pada hari ini adalah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, berterusan sebahagian berawan dengan kemungkinan hujan berasingan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Maklumat cuaca.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Etika yang perlu diambil perhatian oleh orang ramai semasa berurusan dengan kerajaan. Permohonan yang lengkap, memberikan maklumat yang tepat, memenuhi syarat dan berkelayakan, mematuhi peraturan, arahan, undang-undang, jujur, memberikan kerjasama, berpakaian kemas dan tidak menjolok mata, dan bersopan santun. Perkhidmatan awam, berstrategi dan berwawasan. Pesanan dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dan Radio Televisyen Brunei.
1: Datang ke Brunei Darussalam Maritime Meet 2026 berlangsung selama 4 hari iaitu bermula pada hari Khamis 6 Ogos hingga hari Ahad 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Jom bersama kami meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam dan istimewanya dapat mengenali lebih dalam lagi industri maritim global. Sepanjang 4 hari bersama kami, para pengunjung berpeluang untuk mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan. Bukan itu sahaja, AUDA juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan seperti Color Hunting Challenge, Token Discovery dan Kahoot Challenge. Para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang hanya diadakan pada hari terakhir acara iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara. Penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan slot AUDA terjamin. Masuk adalah percuma. Datang terus untuk pendaftaran. Jadi, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1, tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
4: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
5: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.